kweta banga kanyos tano sata kandria but we pa ubi but we pa binga but we pa chinta mweke ama kabo pet nya yenti kanti kina sirento kasa go kia chiga mare go panga charge go kia panga sa koi mpanya kavalo sele mpo pena lori mona stream nya kurasa fika na ragadi ke mina bonita ko shado dano singoya mi merci ventre sia ketara kurinyao ke lara ko sa veri kabako mba manche truvera pidi vitalina pano e